balla ko ngala bago da ngal dingan torombole al dingan torombole kerek bas al dingan tulle akundul na al dingan torombole al dingan kisukundul la sagada ngora tili nan se dok al dingan kitkundul alangis kinga se duratulle rol alang ke skan a uto akerka gitar ka ngana gitar ka ngaga be elain nuwo di disipia kwa be kwasi badi ngora ini nan kin wata ini ditin aliyen kawe na kila ota aliyen kawe tonga si gal ora akerka kwa skan ngabo kila uto al ora tokinge namasa ki aldinga torombole namas aldinga songwa kundul naskau elain alansi udonga kela kerkerka kit alkainge ne kit alkainga ge kela udon dio alki kau namas aldinga ge aldinga asa already tininge bas ila orenge delin orenge kerkan ku agala askana illa wizi jawli na kela aldinga dio namela orenge meke walagal ila oren tarik na namad dil tulle mbarek naskelwam ay beleng lanma surti bingo ila baye alkoen kerea gud walagal alkoen kama girai nama marang si doglonga din kwa kerang aldinga kau ilaing alansi kikain kerkerka.

yarang mandeng ara war yarang na dog o nas dan bereng aldinga si tulleng kelkam ilaing alan si asakang aldinga jungo na dog asang in kalum aldinga di as sazwa korge nama ilaing ni ki kwel alan si asinga songwa kau na dog asang in kalum dine dinen dio kwabe kwa alwas king otanga kenyi maram kwa kit alking sekunde de junge yeng lia alba kwa kernasi kulitia kwa kernasi kawe wala galdeng ara kernasi nama kila kwasi kurikulitia na kwateng asang komia na dok asang inkalum asang inkalum asa dok longa din wakirang aldinga kauna bas e kitikaw asa tuleagi na nama sinden diyo otanga tulea kiwi nama ilayengi asa ki kwakirang aldinga ase kaw maran dok au nas inkalum duobi duona ke wong ada yundi wala ke wong otanga yundi alba wale sinyunga na ete nama ina karing ki wong kwa nara kinga chikubia nama gala asa kerkela nas gala aldi kerka nas kanyi

yang kue nama kilo kojo ya lia yang asi jundianas kua ku kiwere marang kua ku lasi kiwere abas bi dogola bandi entas le kien dogola don nama ibinga si kelue ne kien korang kila kelue albi kien ambani kile yang asi nama si gigi dia sazonga marang al kue ya kidengi ya kuliom kemungali na kidengi ya kain timbiting as lomba ide elatas de kisinim bau iya silam bau waling abasi bau ide namanya na fingi dina kue yani invakiran vi material dia ngabba na tulab idina abba ulonga dingan ki diem bagi marang marang abba longa dingan ye abba udonga kain nagi madinin fal jamung nas gisi illa shogoli loko jeje ingi wala galgi eridi kena bulong jial beton jala namaz ding yang kue eridi kena matinin taras afia ba idin utong kul taras sindele nga waki yomtok ide alba ya eridi kena taras afia ba alba jala ji wala in bagi aja ba al dogolang tabungi wala gal al eridi kena taras ay ba ide nama jaring dogolang tabung na uru jaldi na dog ding ya si dogolang dieng gidam dieng ya si jaldi kisense kila kasi bas ilong al ko jiya apang agen indelinga na dog al bas ing email al utonga sasungo diroge al indelinga kang idin na kisense gi al indala nja dogolan den tabung dogola si ne jundi ne ski eri kay mena taras ayba ne kila kwe asi ye ki eri ti mena taras ayba liya din sabba gi aning injwa al jualan jawngene jesi tulle taras udonga kila fiya alji jweli takatina ibalan kila si kul fiya wala gal tagaan fiya ba kila si alji aja iba marang ki ka iyang ana abba nga takatina ibalan erika wanas ka indogo la si kiundinas inyeng inka imeli ingeri ki al tarasi marang kisense kidiyan bagi inalong baal iya ina torig abba singang iriki renas imbeleng ji al erike na jauna taras ayba na dogal ingerike na jauna taras ayba lolo sunga ngere ba abba ngage alba ya fal bunga na yasi tingin dereng fal kilma sundur geng alba ela namastong iya si kojo jafia na kien kojo yekila ase iya si fi matising jienes dag le fogul wala gal sing a lodi le fogul na taras ayba innama yeni ki akwel ba alang utonga inang indeli nga nama kuel deli ni kuen alang iyan tas na abang ati erike ni kien dogolan tabungi asang birmel yan dogolan tabungi la resi birmo alba yiyan kongol wala ga yiyan da kia kaimba nama baungana diyan bera wala ga ila eriase bingasi tas de kia nga nama baungana ila si tarasi ni kuen basi kangina kaina nga ming idina abu kien kungi deng ayere ababa na ayi erigite ba diyan dogolan bagi diyas aginti ba binga si bay bagi kawe taras ini kwe nandok sing kalunga asi iya si delo kawardiana abba si delo marang aji abba aja na dogolan tabung indaran ja hata na si yenggel dengage abas kawle asi iti abba ilari idi na kwe ti yani ya den tabuba waraga fatay nas utonga si sasonga den juru den jauri di kira sogale na maning kena apa yang den kilma di ngeram babaungi kang ini den kilma di ngeram babaungi idi na ji ilari alja korongi na ye kwe bas timel ki alde yang urusunga fi ji janne ki sense nas ninjundu na den ya si janne na ini marang ye kwe ti ba ila si sunga taras ti se tiyel al den ya den tabung ki anas fi idi na hasi bang yung kwa al duru wey al wela lang ari am na gal nisa fi anama gal yung kwa al wela lang gis den ya gal hammam les je wala gal ayyu aris fi a kwe ti

na e teenama dami tildikke na kuelal nde en question na ma en belen lompi kingasi di jundi na kolu in nama mitiri na kuelal nde en question na ma en belen alang lompin tareja alamba den kuesi seyel lompi top nas aden kawe alangi kingasi kanji tangalera mulagal du it ala ajamba abas kilmani ka kireyan nas dengere jey majamba kes birgingo yekwela alangi kurokit ini na injang na dengwe mulagal na injeng na dengwe nanning injaw nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den surin pal jurel nama kwa kengang ere jendunga jeng na gi kilma durte indeling nina al bas kijungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljam keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songa nyi liaji nama udonga si deng tong injau nina albas lompi jisi ja alang deng kwesi sejei ala ya dele ela nang ning tulejang denkwen kurinsi ninjuel da ngirinyet denkwe kurinjike da ngirinyet ki abana denkwesi kwel ilain nejen kinasi gis jandiwo kwalek kania asang yangasi kalnga denkwen jang kwa kitsi ini araye kwel walagal ala yesi diengiri kilimsi mwoy. Yesi kurin kaniye alansi kerkerfea kie na dembele yesi tiyel na udonga tulanga sepi na ki lompisi kain udonga jitangang jale songa kwel. Nina alba ye duoy nangisin kingasi lom. Kila kwa alkin tare nga kawye bas jayin di kwang kainyi. Kwa kit ala ilasi akawiba basing jim kainyi. Aba seke kwa kit alumping kwezi sekele albatare apale kainyi.

lompi ba dain dioke na bang gen kuro kit ini alang gundi na kikeng koranga tareja nang ning kieng udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilain na taringa nyet kau algis ye kiasi kwa alangka lompi ba dai bai jandiwo ini lompi lia nama jandiwo ini kideng dora it ala tetale wai na den jawla so is sindio lia kingasi namas kain gitanganyet kundie nangi jandiwo kwang kani abas kikina asa yelompi kwei lia lompi nama daing dioke kwasis jawli lo kali ajaba lompi kuro gising nyi nang gising apa papia namagi donga ini ide yi kali asinjamba au nas den kwen unga ere yemjang citan inkwa anang gizi lomping dora jasi kwa kit asa seje kenyi na kwa kit asa seje ya kemba na ne ye nama dien ungi na tetare wai na lompi sejei kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini na den dora kagilal abas jije jang na kelmas dure jang ji basing lompi si na den adenja duon si jimen na din jaile nama dora itle jawi alia kwel alan jawi nasinye lompi kingasi ki kuro kit ini alang kalu na den ara kerengel na asang jim kang kwa kerngang ere nansing kelma durte kang kwa kerngang ere ide basing keng jiyungo kang lompi kingasi ki kuro kit ini alang si jolu na ara yarankang na alang kelkam na jiwiskam eri iting al yekwa alang den arakerengel asan jiwikam na alang eri iting arakerengel alia beleng jiwi eri iting al lompi beleng jundigi nas jiti na tuling intasi kergeryo lompi kingasi gis kronyiti

aboji gwel alang din zursi ditangale karajawi alang bas lompin kwesi yin nan sing deng gudin jawle yin lompin kweng korangasi jabung ne keng atari ja din jayle alang bas gopongo walagal alang bas jumo lompin kweng tulangasi king udonga jitangang jale jaring walagal karajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise jiwi jinsi alambas jumo lompin kwe al din bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joyni lompi basing ela kien udonga tulle adile na denjawi den kwesi sejei udonga tulanga sija abas abajuel alansi kilompi bel udonga tulanga sija kwa kerngasi den kweng ere udonga sjaule aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjeng na alang den kweng ere tari songaja na alang yisi sejei king jitangale kara anjamwebo. Abad lomkuin kwe si jaringi, na kwa kerna si dengi ngas juwaba, lompin bele dile angelaba. Aba udonga tulenga si jarel, na lompin kwe si se ajelba, tuling si anjumoba. Jinsi it ri it al tulei, na jitang jul si jundi. Namang lomping biu si jundi. Aba lomping kwe si jaringi. Na jaringi alang udonga jitang ja de jaring. Alaji jau lompi tobung agesin jeba. Aba tulanga si jaringi. Na jaringi alang lomping kwe si. Lomping kwe embele. Jirsingo, jinsi alba, jiile alba tokwele janni. Aba lompi si na den tulinsi jaringi na sejei asgamba jitangale anjuroba. Kwa asa sejei ya kenyiba, longa dikongale na sitanin donga akurelego.

0: to lay tanu do kinga kanga jamqua dan bernamik gurendarale na namagar ine kiri kanji wole dan jingu din man beleng kin ayanga kages paletia lumping
1: kin ayanga inges paletia allom vezi eritabig tabir ala kebal air iding na ye nakin odan nyedding den donga king ide na mazanji jiu aldulding wejang Zangiu alompi kakire na alompi udwanya dinden donga king na yeze eritabir ala erba. Nmeze ngwa ine duldingwe elalwa el karu kelage toriging. Na kamke na fata ingi wala nino surdo aska imba. Na tabir ke barasti liba na kergel si ingi. Ine lompi nke unkuro nimes fale dial alia ina salla pia kinsi. King karuse na ye ina kinga ja na surtie na nge ina nino surja na se dharma ja na ina dulding we yanga ina kanaji alkaing na salanga kang ine lumpen kuro na man ni so age na ayeri si ayerbe si ini na ye na karabanye ding dendong akeng ine na mise mpal de kese lumpe si eri ala kebal er eri bi eri si nye ding alang gis de ararang ji al dulding we yang asan jiu al lumpe ya ine jiji tewa anang joza dok na mayeng kwa asang salajeng asamba jeng ini na bele de ngalaya kwa bajaleng elayeng aliyeyi Idingna kuring nyedding den dongake jalu lingwe jang ine asangin jalo lomving kuro al sasongake na lomviye asakwase salafi na ngiye naskwase udonga tulengake sfe abajeng dele ne starasfe nankuote la den dongake ali na kwase jenga inya kwa kinsi al nyedding kuzim kedek basang salabia nanji jelu na kinga jaro na sortiel karo karo kala kergel kergel kei na lo toge jeu na kela aza nino akai manas nino ja nan sing dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al salaja ide asan jiu lompinke kuro alsa

0: inan taras gis yawe in gingole na namagal wo dolpa de kawi e ina do in aya kin kages paletia a lomping nas do ina tiri resimo
1: e kin aya nga lomping in gis paletia asan in kalung al kain ko lomping donga kin na asan in jalung eri ala keba na lomfisi toy innelang nama ingis beleng jegil killa karwal min todi kweni inne kinal kusini na kendo dok yaba en kwa asa bawla ki nyedding turbangali asa mba sarri njegi innelang gis beleng ne jiabe se mwal aba kuin kuwa salba aba nama ila lole jodo gal kila kenge innama gis lompi kurufali di na nyedding aljanga keng dendonga kain inne nangis dok lompi firjanga fali di lompi alkaraba ki pina duldin kwe afiba na inen mas dok impari de lompin den kilman tulling alie kuldinga si nyedding ke kilma tok tiel nas ajaung elba ine namagis impari di lompi alie ke kirengan ke kire nyai tulengan tule na nyai jaingan jaing alkenga na ninke nama ninke in namay lompin gis pali dini
0: tule dok mejiran bain nas dok gis ine tirik gis inan kerkerja na namagal ine dok itiri karin kain gel jam kwa dan bernamej goran zarare nama tombulan dak dik sikel kam le namagal kayinga na dan bernamej sita bunkare tane dok kayinga kain gel jam kwa dan bernamej goran zarare na ine namaga sijingo kerle kausini ane beleng kin ayanga kages paletia duong yani duo kai kin ayanga le
2: ine duo eredi al ubelomfe mbeleze seati elba na duwe idi na udonga jiti nga sepe. Ine namba yei al duldingwe jang uid al giz lomfe kwa alangeleja gila asanga jaba. Aba elenja alamba jelu lomfe nke mfiri janga. Al jalenga banje gil kidi nui na peme nenja kidi ndilo na basen jiu kisense lomfe al yei al kuri ngankuri nye dingi jial duldi jang walaka al duldi ang. Asang iu lombin bele idalaiba azanka ke seinga al se na ba wela san den firja kem firja umong na ke ngudo a tulen ale fi alamba den bele la se se ei na den bele la se a ke kuinja nga tulen ale se la ngergi ale beleng la ka alamba agil ke ngudo a tulen ale fi udo a firja nga ke la kwa nyedding a kainas gela gawena se ya kele ba abase je ya lombin ke ngudo a firja nga ke la al nyedding epi na udo a tar ranga gela lepi ne di ungis jizipe al du lingwe jang nas elenji o kese lombe se basinjiu a lombe ale kuringan kure ine ji ala du li jang azan a lombe le se je jang kese nse na dembele la al gese beleng al base azan bajiu a lomfi alke del din dioni jisitewa kinu do nyedden a tabiri ese ala toeba azan ela njalong kingwo mu kedeg ne sembau na gal kedeg ela duo za ba wana pinga na salafia idin na ese u tabir atoeba nyedden ba fi jidu lingwa la jeng azan seje je lom fele ke sense na ke ngudo ake la al jikara ke jame wala gal kwale ke jame na kinu ya jegila ba abal lom fele seje je ke se alam batara sin jegil na dembele la se ke jam na masjiu ke sense lom fi ka kwel dile na ji kanenja azang lom fi se a tulen di jalung na udo ha tulen ake la se ja aliye na lom fi kwel a jial duli jan ke sense ba seje lom fi se na kembe lang kelas a keljem algese kwa na taris ja bazin jiu kem firja kage na ken tulanga kage algese jisipia
0: a tulai a mayram bain a nas inan tulet irsingo u toba na namagal wu a dorpa de kawi e ina do injingo le gis trik gis ni a alim belen kin ayanga kage swalitia duong
1: e kin ayanga ingis falde duong al dulding kweye yenga dungoi neze se udonga yidia na dogi simpalde a duldin kweye bagi asa akeba na duldin kwe dok asa karaba tulenga yidia asa lompifia na dogi simpalde di duldin kwe ye longa diang asa lompin kuro pirtipi nama mbeleng alye ina pia udonga si nezi dia dok al lompi na kuokin inni nanjurut inni alang karaba kila si tarase piana ila le fagu alikwel. Ine nama simpali di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi ninkwel.

0: Tan udah kenyang kan ke jam gua dan bernama Gurendra Ali. Nah ini dan bernama le taman jingu sekarang nak anda kira dah yang dombore izi kalle. Nah ini nama dan jingu kirim beleng kin ayanga ages beleng asam kuasa ikwa.
1: Kese kin ayanga ages beleng asam kuasa ikwa lomping keng kuro al songa ge na asam lomfele sejai keng. Idi na lombe ye algi kingase tewa na ngye ni kingase kwel na ngye ni kem fer janga fale de alanki ese se kai na asanki ki wali ye ni kingase tewa ine na ba ye ni kingase mbelen kese ense kai mbar ngase asan in kwa lombe alingwa aljwenge ye kedik idi ngabas duo jwenge ja ndi mbarale jido be kwel na abas ga jwenge ja lombe le na di mbarale as demba ela lombe le ja ngas demba idi na induo se lombe na tewa Kiara, apa esok jual ini bayar long inal lompe se ina dok jual. Ini inal lompe ini entar esok jual bayar long inal esok jual. Jadi dok tu abah tarik jeng, najau. Abah tulen dia, abah tulen kiri lah dekang ye. Adi ayi tarik naja. Abah gal tulen aja abah nas dengu kisenja. Ini tulen aga abah. Kedik nama ye ini nesembeleng. Udah jiti ngase ala jau, alamba jiti kakeh. Naba tulen esok jau, alamba tulen kere. Ini na kuru kering badai yang wetenel na kuru keng gua bay tulai ba gua tulang ala kirel ba marabaya tulai kisense ji basin jiu kise in al tulai ine ji abas seje jai basin jiu lomping keng perjanga kage na lomvie kai algi jisite wa esin jiu ine ji ba udang tulang aseja kela lomvi beleng basin jiu lomvi aliyai kuringan kuri nang aliyai lomvi ne jizite wa nang aliyai lomvi ne jizi karabaki nyadingi ya ini ni donga ja ingala jwa baka to abas udonga saa songa donga aeng wala songo wa spacing aeng alande donga uro nabaye ka aldu lingwe ang nas udonga kese ing hau na baka abage lomvi eritule ini ba ang udike ing kar ulang tulang kela alge ya kase ini namas ane nas udonga jiti ang au kela udonga se jiti asanga kaba lombi ya jizi ni meni alge ngini asang udonga tulang aja una udonga tulang kage abas jijay di mbara se do bajane nasa di mbara ake ba asanga jala ba alamba jabon dinge lasa jana jani idi na lombi na ini jizi na alamba sa jijala ji kurokida jamba ato alang injwa alang deizi jawa walaga suni nala ilangiti mara lombi na jizi kela juru ini utule ase ala jawu nang udonga kela se ase jijiwe lasa kwa denga kaluba lomfi nini asan jiwu na asan utule jake elasa jijiwo.
0: Tulei, mehirambay, nas dokis, inangis jisungwe lole, na namakal wu tovala kudo, nas imbelele, wala galen jingwe lagis tiligni, wu dolfale, kin ayanga, ayagis belenga asan kwasi ayikuwa.
2: Kin ayanga ingis belenga asan kwasi ayikuwa. Aba bele simo kel jami al tole asan dingi si enjwa tara al simo kel ami al inenja. Na aba kuse kel jami wala galgi jisi enga wala galjija ne skil maggech komola asan ba dingi si enjwa. Inenga la ajaba ilasi alka anal umona swa tole aiba. Wala dokal dikenga na inen pia alba injitisi fia asa inen enga. Idin alan ki kain si dora kawedi idin na nyedin ki tokang na abadjingi si jiti enga. Kilma si mwa ay langay ba mara algi awunay kilma ni si mwai. Asa jitu leja nis jingi si jwa na asa ji di nga longa ba nas jela nas jawli. Indik al jaw iya alay ba alang awunay tulele kawungi. In nama gisim pali di asan kain si sur kaming tulle nga sur alang tulle nga leko idin na kuse nga tulle alay ba. In nama ya ini sekiranya sih yang belenggu sangkai ngisi udang atau lenga kau lidi, nasangkai ngisi kila anani yang alai nas tulle jie labas jual labas kuse jie labas dok ki erule enjoyi kai, but udang asal teras duit dia asapa ini ngi le iya udang akit malam pina gis jisim belenggu al eridi kenang engin neng alang tulle ngalai kau ngi iding, nado ngi nang kama dulding kue abah kuse fi na lompi ding tu kakarafingi. Inne lang ba erbedin ko jawi na erbed baye ne sun kusenga fiya inneng alan si kay surunga si kawlidi alan ki tulenga kaw nyedding elal baji juel alan gi jisi si moy badok en long asendi bar si do juana ze si do ginela si mo en alan inga juaba namaska umong alan ba duindi tin ka inneng ki kien gombo awya na duin barasi namas ellel inneng asan kunga si kay ngudonga nyedding kawlidi idi ngala nyedding aba idi kay ngala nyedding ara idi kay naba kuru kangala kuru koritok kangki alam ba awuna kering kirokang.
0: Tulay meramain na dok nama ini tiri karing kain eljam kwa dalam bernama guran darale namus dok dayang terni madik kelkam nama kelkinga na dok si kagil dalam bernama si kasing kanyi.